red karo kaneti winya rema meti ametubedo bara pemiro dok anane tamri ini woti yeng wi kuni kobo bani ini ne bela chake kera giki ayina dai kelo itwo ina dai chaunto aginuti aruchu ya petwere ili kobo bani ine na me bela gampi jamidushu awinyo diuti cha mora me jami bela teka me dana dana no peromo twera twal etunu indwe jalo oba ne hudo wiyoko romo bedo kede lweny yore kede yore ame lweny man tum mor roho chahere nyien but gine do pire tek in pe itim bal me kwanyo kuni gine do pire tek obedo jalo ba itiko benti yudong kita en romo tiyo kede chamoro jami bedo bihon what is yung wewa chwa lobori na wenye radio karo kene ti beo jama polti ya ruchu ya petwere baroba ti ya wenye radio.